Halo masyarakat Cisingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks nomor 3 Lebo Taraja Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagi dengan senyuman. Selamat pagi Ekstramania semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi tentunya masih bersama Vina ya, kali ini di edisi weekend di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Kita kembali modal lagi tentunya masih dalam program Gado-gado Weekend, request lagu sesuka hati yang bakal menemani dan menghibur Ekstramania semuanya selama 4 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

Dan buat ekstra semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08116481048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Ekstra FM.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, selamat nih semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Gado-Gado Weekend Request Lagu Sesuka Hati. Dan dari studio sudah pukul 9:13 melintas. Oke, kita mau menyapa Ekstramania dulu nih ya. Gimana kabarnya hari ini, hari Minggu yang super santai pada hari ini? Semoga semuanya lagi happy ya. Buat yang masih rebahan, selamat menikmati mode hemat energi. Dan buat yang udah di jalan, tetap hati-hati di jalan dan tetap mengikuti aturan lalu lintas yang ada. Dan jangan lupa sarapan Ekstramania. Ini gak terasa banget ya, masih suasana libur anak sekolah Ekstramania. Pasti di rumah sekarang lagi rame banget ya. Yang biasanya pagi-pagi kita sibuk banget siapin anak untuk berangkat sekolah ya, sekarang masih main game atau ngajakin orang tuanya jalan-jalan gitu. Memanfaatkan momen liburan yang cukup lumayan panjang Ekstramania, sekitar 2 minggu atau 3 minggu ya kalau gak salah. Tapi ngomong-ngomongin libur ya, ini bukan libur, ini bukan soal tidur sampai siang gitu ya. Ini mentang-mentang libur, memanfaatkan waktu malam gitu ya. Kalau malam tidurnya begadang gitu ya, kalau paginya kita tidur bangunnya siang gitu. Aduh, jangan. Oke, justru waktu yang paling pas ya, liburan tuh untuk kita ngumpul bareng keluarga tentunya. Bisa piknik mungkin tipis-tipis ya, mancing, main ke pantai, olahraga ya. Banyak sekali tentunya. Kadang momen sederhana kayak gitu ya, yang malah jadi kenangan yang paling susah banget dilupain Ekstramania. Ini juga buat adik-adik yang lagi libur sekolah, jangan lupa ya tetap isi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat tentunya. Boleh main, boleh healing, tapi jangan lupa baca buku, belajar juga gitu ya. Bantu orang tua di rumah atau belajar sedikit biar nanti pas masuk sekolah udah gak kaget gitu ya, biar balance aja gitu. Ntar masuk sekolah udah lupa ingatan gitu ya sama belajar, jangan. Oke, ya, ini buat hari ini.

Ya, buat ekstramania semuanya yang mungkin beraktivitas di hari Minggu harus tetap bekerja, tetap semangat. Anggap aja kerja di hari Minggu itu lagi nabung ya buat liburan berikutnya mungkin. Yang penting memanfaatkan weekend ini ya buat kita nge-recharge diri, karena besok sebagian dari kita pasti bakal kembali ke rutinitas nih ya. Jadi hari ini jangan terlalu dipikirin yang bikin stres gitu, nikmatin aja harinya, hirup udara pagi ini, senyum yang banyak, syukuri waktu bersama orang-orang tersayang gitu ya. Memulai segala aktivitas dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih, ya kan, niat yang baik tentunya. Ekstramania, wah, hidup tuh selalu indah ya kalau misalnya kita selalu bersyukur gitu. Ini ngomong-ngomongin soal kehidupan ya, Ekstramania. Ini kayaknya agak-agak berat gitu ya kalau ngomongin soal kehidupan tuh. Dunia yang roda yang selalu berputar di kehidupan, sampai ada juga beberapa orang yang mempertanyakan, katanya roda itu berputar kadang di atas kadang di bawah, tapi kok ini di bawah terus gitu. Aduh, tetap semangat Ekstramania, jangan pantang menyerah. Kita harus percayakan semuanya kepada Tuhan gitu ya. Oke, dan ini ngomong-ngomongin soal kehidupan ya Ekstramania, ini ada satu lagu yang cocok banget buat nemenin obrolan kita pagi ini. Lagu ini datang darinya Fesi ya, yang judulnya Nina. Lagu Nina ini bukan cuma enak didengar Ekstramania, tapi juga punya makna yang dalam sih ya menurut aku. Nah, isinya tuh kayak sebuah pesan dari seseorang kepada orang yang dia cintai gitu ya. Ini luas ya, dicintai itu bukan hanya ke pasangan, tapi orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kepada sahabat, dan orang-orang lainnya yang kita cintai di dunia ini. Lagu ini tuh mengingatkan bahwa hidup itu memang penuh dengan kejutan Ekstramania. Kadang kita berada di atas, kadang juga harus menghadapi masa-masa sulit. Namun dibalik semua itu selalu ada harapan agar kita tetap kuat, terus melangkah dan tidak kehilangan arah tentunya. Iya kan? Jadi lagu Nina ini juga mengajak kita untuk menerima bahwa tumbuh dewasa adalah bagian dari perjalanan hidup. Akan ada yang namanya perpisahan, kegagalan, perubahan, tapi semua itu adalah proses yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana Ekstramania, untuk menghadapi kenyataan-kenyataan dunia yang pahit banget ini. Jadi kalau pagi ini kalian semuanya menikmati waktu bersama keluarga yang lagi di perjalanan, atau mungkin yang lagi merenungkan banyak hal, semoga lagu ini bisa menjadi teman yang menyenangkan buat kalian semua Ekstramania. Ayo sama-sama kita break dan kita dengerin dulu single bagus dari Nyaves, Nina. Spesial buat Ekstramania semuanya pada pagi hari ini, semoga terhibur.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah tercecah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamat dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran ke api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas.

0: petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Ya Pak, yuk kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, Xroni semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Gaduh-Gaduh Weekend Request Lagu Sesuka Hati. Kembali menyapa Xromania semuanya. Waduh, ini terpantau cuacanya di seputaran Gunung Meriam Maryam Sipol ini cerah banget Xromania. Tentunya sangat mendukung aktivitas kita pada hari ini ya. Cocok nih buat jalan-jalan ya, kumpul bareng keluarga ya, santai menikmati hari libur. Cuaca kayak gini tuh memang benar-benar cuaca idaman gitu ya. Gini, ngomong-ngomongin soal cerah ya Xromania, bukan cuma cuaca aja nih yang lagi cerah ya. Ini ada kabar membanggakan juga datang dari Kabupaten Aceh Singkil yang lagi bersinar cerah di dunia pendidikan ya. Ini kita mau kasih tepuk tangan dan ucapan selamat dulu buat para pelajar hebat di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, ini ada sebanyak 19 peserta yang berhasil lolos Olimpiade Sains Nasional Kabupaten Xromania, atau yang sering disingkat dengan SNK ya. Ini tahun 2026 dan akan mewakili Kabupaten Aceh Singkil di tingkat provinsi. Nah, prestasi ini tentu bukan datang begitu aja ya kan. Pasti ada proses kerja keras para siswa yang enggak kenal lelah untuk belajar tentunya. Dan kemudian pastinya ada dedikasi para guru pembimbing yang terus mendampingi ya, serta mendukung, serta dukungan luar biasa juga dari orang tua, seluruh sahabat, keluarga dan juga seluruh satuan pendidikan yang selalu memberikan semangat terbaik tentunya. Nah, ini tuh menjadi bukti ya Xromania bahwa generasi muda Aceh Singkil itu memiliki potensi yang luar biasa dan ini mampu bersaing ya di tingkat yang lebih tinggi. Semoga pada para duta terbaik ini nanti penampilan terbaik mengharumkan nama Kabupaten Aceh Singkil, bahkan melangkah hingga ke tingkat nasional. Amin, sama-sama kita dukung dan kita doain Xromania. Dan untuk adik-adik yang

berhasil lolos ya. Ini kita ucapkan selamat dan teruslah belajar, tetap rendah hati, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Karena prestasi ini bisa menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan tentunya.

Oke, dan kalau tadi ada 19 peserta ya yang berhasil lolos dalam Olimpiade Sains Nasional Kabupaten, ini datang juga ini ada prestasi yang nggak kalah membanggakan juga Ekstraman. Ini alhamdulillah banget, kita ucapin selamat dan sukses lagi. Ini untuk Ananda Fawaz Javier Syafri, putra kebanggaan dari Kabupaten Cisingkil, ini yang berhasil meraih juara satu cabang lomba teknologi informasi dalam LKS Diksus Tingkat Provinsi Aceh tahun 2026. Nah, prestasi ini tentu juga bukan hal yang mudah ya untuk diraih oleh Ananda Fawaz ya. Di balik keberhasilan itu tentunya ada kerja keras, ketekunan, semangat belajar yang luar biasa, serta dukungan dari keluarga, guru pembimbing, dan semua pihak yang selalu memberikan doa dukungan terbaik tentunya ya. Ini adalah bukti ya bahwa anak-anak Aceh Singkil sekarang udah pada hebat-hebat banget Ekstramania. Kemarin juga kita sempat siarin juga kan yang meraih medali pada Prapora. Waduh, udah di tingkat olahraga, sains, kemudian ini teknologi. Ini udah keren banget Ekstramania, udah mencakup semuanya. Ini patut kita apresiasi dan aplesi buat anak-anak muda di Kabupaten Cisingkil. Generasinya keren-keren banget. Ini the real generasi emas Ekstramania. Yang lebih membanggakan lagi ya, dengan prestasi ini, Ananda Fawaz Javier Syafri ini akan mewakili Aceh pada LKS Diksus Tingkat Nasional tahun 2026. Nah, semoga langkah ini menjadi di awal dari pencapaian lebih besar lagi tentunya, dan semoga bisa mengharumkan nama daerah, sekolah, serta provinsi Aceh di tingkat nasional. Nah, jadi untuk Ananda Fawaz ya, kita doain, kita berikan semangat, terus semangat, tetap rendah hati juga, jangan pernah berhenti untuk berkarya, jadikan prestasi ini sebagai motivasi ya untuk terus belajar, terus berkembang, dan terus memberikan yang terbaik tentunya, karena setiap karya yang lahir dari ketekunan akan selalu punya nilai yang luar biasa tentunya. Sekali lagi kita ucapin selamat dan sukses ya untuk para anak-anak muda yang di Aceh Singkil yang luar biasa tentunya. Aceh Singkil sangat bangga ya punya generasi muda seperti kalian semua, semangat dan terus berkarya. Nah, setelah kabar membanggakan ini ya, saatnya kita mau kembali deh dulu ke deretan lagu-lagu gado-gado weekend yang tentunya udah kita pilihin yang bakal menemani weekend Ekstramania pada hari ini. Jadi buat Ekstramania semuanya yang mau bergabung, request lagu dan salam-salam bersama kita, tentunya kita masih tunggu di 08 1168 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Ekstra FM.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan.

menangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodo amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, apa?

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan kemerdekaan.
3: Air merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi. Pertama, padamkan aliran, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan keempat, formasi darurat di lingkungan rumah.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: jika terjadi bencana kebakaran pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal penglihatan menjadi buruk. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Hubungi tugas pemadam kebakaran. Tugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari dapat pertolongan. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakarannya banyak orang yang berkerumun, hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus up, sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman, debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 4 sampai dengan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Ini selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga selama 30 menit.

Halo masyarakat Cijingkil, apakah desa Anda aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Maju dan berkembang.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah kita berdoa namun kita merasa doa kita belum juga dikabulkan. Terkadang sudah putus asa saking seringnya kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala namun tak kunjung juga untuk dikabulkan. Padahal sikap seorang muslim yang baik adalah dia tetap terus harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena justru doa tersebut yang dibutuhkannya untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi terkabulnya doa tersebut tertunda. Boleh jadi pula Allah menggantikan permintaan tadi dengan bentuk yang lainnya. Dan pasti pilihan Allah adalah yang terbaik. Pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُولِي وَلْيُؤْمِنُوبِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Pendengar, berkenaan dengan ayat tersebut, sebagian sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami cukup bersuara lirih ketika berdoa, ataukah Rabb kami itu jauh sehingga kami menyerunya dengan suara yang keras?" Lantas Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut, yakni Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, sebagai jawaban dari pertanyaan para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bahwa kedekatan yang dimaksud adalah kedekatan Allah kepada orang-orang yang berdoa, yakni kedekatan yang sifatnya khusus. Pendengar yang berbahagia, perlu diketahui bahwa kedekatan Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah kedekatan Allah yang umum dengan ilmunya. Ini berlaku pada setiap makhluknya, baik orang mukmin maupun orang-orang kafir, fasik atau yang lainnya. Maka semuanya dekat, dalam artian tidak jauh dari pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pendengar, kedekatan Allah yang khusus pada hambanya dan pada orang-orang muslim yang berdoa padanya, yaitu Allah akan mengabulkan doanya, menolongnya dan memberikan taufik padanya. Selain itu pendengar, perlu kita ketahui bahwa siapa saja yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati ketika ia berdoa, menggunakan doa yang matsur atau doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa, seperti memakan makanan yang haram, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doanya. Terkhusus lagi jika ia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa dengan tunduk lagi khusyuk pada perintah dan larangan Allah, baik dengan perkataan maupun perbuatan, juga tentunya disertai dengan keimanan. Dengan mengetahui hal ini pendengar, seharusnya seseorang tidak meninggalkan berdoa pada Rabbnya yang tidak mungkin menyia-nyiakan doa dari hamba-hambanya. Pahamilah bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar begitu dekat dengan orang yang berdoa padanya. Artinya, akan dengan mudah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa dari hamba-hambanya. Sehingga tidak pantas seorang hamba untuk berputus asa dari janji Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan setiap doa. Ingatlah pula pendengar bahwa doa adalah sebab utama agar seseorang bisa meraih impian dan harapannya. Sehingga janganlah merasa berputus asa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahu taala berkata bahwa doa adalah sebab terkuat bagi seseorang agar ia bisa selamat dari hal yang tidak disukai dan sebab utama untuk meraih hal-hal yang diinginkannya. Akan tetapi pengaruh doa pada setiap orang tentu berbeda-beda pendengar. Ada yang doanya berpengaruh begitu lemah disebabkan tentu oleh dirinya sendiri, yaitu kemaksiatannya. Boleh jadi doa itu adalah doa yang tidak Allah sukai disebabkan melampaui batas. Boleh jadi doa yang dipanjatkan berpengaruh lemah disebabkan hati hamba tersebut yang memang lemah dan tidak menghadirkan hatinya di saat ia memanjatkan doanya. Boleh jadi pula disebabkan karena adanya penghalang tak terkabulnya doa disebabkan dalam dirinya, seperti memakan makanan yang haram, noda dosa dalam hatinya, hati yang senantiasa lalai, hawa nafsu yang senantiasa bergejolak, dan sebab-sebab penghalang terkabulnya doa yang lainnya. Oleh sebab itu pendengar, hendaknya kita tidak meninggalkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari terus kita memperbaiki diri kita, bisa jadi doa kita tidak terkabul disebabkan ada yang tidak layak di dalam diri kita sehingga Allah tunda untuk dikabulkan. Yang jelas, dengan berdoa kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita simak bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa kita yang berdampak baik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 082.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mutiara Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikabarkan bahwa Jibril alaihi salam keluar menampakkan diri kepada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal. Ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang bertujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir mengenai rukun Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun Islam yang meliputi kesaksian dengan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat lima waktu, membayar zakat kepada orang-orang yang berhak, berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat yang benar, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya.

0: Eh bro,
1: kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sedekah semuanya baik. Namun antara satu dengan yang lainnya berbeda keutamaan dan nilainya, tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah, dan tergantung dari kepentingan proyek atau sasaran sedekah. Namun pendengar, di antara semua sedekah yang kita lakukan, yang paling utama dari semua itu adalah sedekah kita untuk keluarga kita. Salah satunya adalah dengan menafkahi anak dan istri, atau siapapun yang mereka berada dalam tanggungan kita. Kemudian setelah itu, barulah kepada kerabat-kerabat kita. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang tercantum di dalam Sahih Muslim, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika." Ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Ada dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Dan ada dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun, dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, ini lebih besar pahalanya. Oleh karena itu pendengar, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, baik sandang, pangan dan papan, ini merupakan sedekah kita yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu berpahala besar. Selain itu pendengar, kita juga dianjurkan untuk bersedekah kepada kerabat-kerabat kita. Pendengar yang berbahagia, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Namanya Bayruha. Ketika turun Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim."

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Thalhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar ia membagikan kebun Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Thalhah melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membagikannya untuk kerabat-kerabatnya dan keponakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa hiya 'ala dzirahimi isnatani. Shadaqatun wasilatun." Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada dua kebaikan, yakni sedekah dan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Dan juga harus menjadi catatan pendengar, bahwa kita hendaknya mencoba menyambung kekerabatan dengan kerabat yang menyimpan permusuhan kepada kita. Salah satunya, dengan jalan bersedekah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuat di dalam Musnad Imam Ahmad. Afdalus sadaqah as-sadaqatu 'ala dirrahimil qashih. Sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Pendengar, selain bersedekah kepada kerabat, sedekah jariah juga termasuk sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Idza matal insan inqata' anhu 'amaluhu illa min salas, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariahnya, ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan termasuk sedekah jariah adalah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, penggalian sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, serta proyek-proyek lain yang itu dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh manusia. Baiklah pendengar, itulah tadi pemaparan tentang sedekah yang paling utama. Semoga hal ini bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi dan memiliki semangat yang tinggi untuk kita bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, penggalian sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, serta proyek-proyek lain yang itu dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh manusia. Baiklah pendengar, itulah tadi pemaparan tentang sedekah yang paling utama. Semoga

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah, peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berdoa, tapi tanpa disadari dia melakukan perbuatan yang menyebabkan doanya terhalang untuk dikabulkan. Padahal apabila tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut, maka doanya tidak akan dikabulkan. Pendengar, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam masalah doa. Yakni terutama bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Lantas, apa sajakah hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa? Yang pertama, tentunya berdoa dengan tidak disertai keikhlasan. Berkaitan dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 14 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Maka sembahlah Allah dengan hanya memurnikan ibadah kepadanya. Berkaitan dengan ayat ini, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa setiap orang yang beribadah dan berdoa hendaknya penuh dengan keikhlasan serta menyelisihi orang-orang musyrik dalam tata cara mereka beribadah. Karena doa termasuk ibadah, maka seseorang yang berdoa dengan tanpa disertai keikhlasan, maka doanya tertolak. Jangankan dikabulkan, yang ada justru dia akan mendapatkan dosa. Contoh doa yang tidak ikhlas pendengar adalah doa disebabkan riya, sum'ah, atau ingin didengar dan dinilai oleh orang lain, atau ketika ia tidak menghadirkan hatinya di saat berdoa. Selain itu pendengar, contoh lain dari doa yang tidak ikhlas adalah berdoa kepada penghuni kubur, atau nabi, atau wali, atau menganggap mereka bisa menjadi penyampai perantara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pendengar, salah satu sebab doa tidak dikabulkan adalah karena doa tersebut dalam rangka kemaksiatan atau dalam rangka memutuskan tali silaturahim. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon suatu yang berdosa atau bentuknya adalah pemutusan kerabat, kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari tiga. Akan dikabulkan doanya, atau ditunda, atau disimpan di akhiratnya, atau menghilangkan daripadanya keburukan yang semisal dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adapun contoh doa dalam kemaksiatan adalah seperti seseorang yang berdoa dengan permohonan, ya Allah, takdirkan aku untuk bisa membunuh si Fulan. Sementara si Fulan yang dimaksud tidaklah berhak untuk dibunuh. Atau permohonan dalam bentuk, ya Allah, berilah aku rizki untuk bisa minum khamr. Atau bahasa yang lainnya, ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang wanita untuk berzina. Atau berdoa dalam rangka memutuskan silaturahim. Seperti, ya Allah, jauhkanlah aku dari bapak dan ibuku serta saudara-saudaraku. Atau doa-doa yang semisalnya. Kemudian yang ketiga pendengar, menggunakan atau memakai pakaian atau memakan makanan yang haram. Pendengar yang budiman, boleh jadi doa tidak terkabul karena orang yang bersangkutan memakan makanan yang haram atau memakai pakaian yang juga haram. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang tercantum di dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seorang laki-laki yang lusuh lagi kumal dikarenakan lama berpergian. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya ke langit tinggi-tinggi seraya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan daging yang tumbuh dari yang haram. Maka bagaimana doanya bisa terkabulkan? Kemudian pendengar, kita juga hendaknya tidak tergesa-gesa di dalam menunggu terkabulnya doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selagi ia tidak tergesa-gesa. Yaitu dengan mengatakan, saya telah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, jangan sampai kita bosan berdoa lantas meninggalkannya disebabkan kita merasa doa kita belum juga dikabulkan. Dengan sikap seperti ini berarti kita telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan kita telah menyangka Allah Subhanahu wa taala bakhil dengan tidak mengabulkan doa-doa kita. Nauzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah habis pemberiannya kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itu, Syekh Al-Mubarak Furi mengatakan bahwa siapa saja yang ia bosan dalam berdoa, maka doanya tidak akan terkabulkan. Sebab doa adalah ibadah. Maka amalkanlah terus-menerus, baik itu dikabulkan ataupun tidak. Demikianlah pendengar. Semoga tertanam di dalam diri kita kecintaan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga disertai dengan ikhtiar dan menghindari sebab-sebab yang menjadikan doa-doa kita terhalang dari pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Isra Mania. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Gabut Galau Brutal.

Di edisi malam Senin ya, tanggal 28 bulan Juni 2026. Baris, kami di mana? Agak ada halangan jadi Aris yang gantikan untuk malam ini aja. So, ya lagu-lagunya campur ya, nostalgia, lagu pop, lagu Malaysia, ya. Mau lagu galau-galau, monggo, namanya program galau brutal ya. Ini programnya si Maida ini ya, Sarawania semuanya. Menemani sampai jam 11, tentunya Sarawania semuanya yang pengen bergabung. Pengen request lagu melalui chat ya, WA, Facebook, Instagram, kamu chat aja request lagu apa, salam-salamnya juga ntar Aris putarkan ya. Dan untuk mengawali ini, Aris persembahkan dulu beberapa lagu Malaysia, nostalgia dan pop. Nanti kembali lagi ya, stay tune, tetap di Extra Galau, galau brutal, gabut.

0: Esrawania semuanya gabut, galau, brutal. Siapa yang lagi galau? Ini Esrawania semuanya ya. Kayaknya semuanya kalau di tanggal sekarang ini kayaknya semuanya galau deh. Tanggal tua soalnya ya, saldo mengurang, berkurang ya kan. Isi dompet juga berkurang. Nunggu awal bulan ini semuanya, Esrawania semuanya. Oke, semangat nih untuk kalian semuanya. Bisa yuk, bisa. Oke, kita coba sapa nih Esrawania semuanya. Ada yang bergabung melalui telepon nih. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Putra, di sebelah salam, gimana kabarnya, sehat?
1: Kabar sehat nih, Bang Haji, hujan. Bisa hujan gak nih?
0: Di sini juga hujan, Bang Putra.
1: Beluduk pula di sini, Bang Haji.
0: Beluduk juga?
1: Iya, Bang Haji. Sama macam terkilat, Bang Haji.
0: Masya Allah.
1: Okay. Di sana hujan juga, Bang Haji ya?
0: Di sini hujan juga.
1: Alhamdulillah. Rahmat itu, Bang Haji.
0: Rahmat, betul. Okay, ini apa cerita malam ini, Bang Putra? Ada lagi galau nggak?
1: Gimana?
0: Lagi galau nggak?
1: Galau. Gitu lah ceritanya, Bang Haji.
0: Oke, okay. Yeah. Ini malam ini pengen denger lagu apa ini?
1: Ini betul-betul, Bang Haji.
0: Ya, campur mau pop, mau Malaysia, mau nostalgia, boleh ya?
1: Oh, betul, Bang Haji ya?
0: Iya.
1: Ini boleh dari Thomas.
0: Thomas?
1: Iya. Yeah.
0: Thomas, Thomas of Edition enggak?
1: Hah?
0: Penemu lampu itu ya. Thomas Arya yang berjudul.
1: Yang berjudul Bunga.
0: Aduh, Bunga enggak ada nih.
1: Hah?
0: Bunga enggak ada nih, gimana dong?
1: Thomas Arya, Thomas Arya Bunga.
0: Iya, Thomas Arya, judulnya Bunga enggak ada pula ini, Bang Putra. Di sini Thomas adanya Bahtera, berbeza kasta, hati berlukis rindu kehadiran.
1: Ah. Ya, jadilah.
0: Hati berlukis rindu atau kehadiran cinta?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Yang mana pun jadilah.
0: Oh,
1: Thomas.
0: Okay, siap. Salam-salamnya.
1: Salamnya buatnya Bang Haji. Terima kasih selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Pak Teko, Mama Iwan, Mama Ginang, Pak Nusa Manik. Buatnya Mama Iwan, Mama Ginang, Bu Ayu, Kak Maida, semua-semua-semua, Kak Elvina Zahra.
0: Oke, siap.
1: Ya, mau naik sudah ada jadi Bapak Putra. Oke, terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra di sebuah salam, di sana juga cuacanya hujan geluduk petir katanya. Merekas lagu dari Thomas Arya, bebas yang mana aja. Oke, siap. Ditunggu lagunya ya. Oke. Kita dengar dulu lagu dari Haziq Resebi nih, coveran Lemak Manis nih, Esrawania semuanya. Selanjut kita putar requestan dari Bang Putra tadi ya.

Carlos Salam, di sana juga cuacanya hujan geluduk petir katanya. Merekas lagu dari Thomas Arya, bebas yang mana aja. Oke, siap. Ditunggu lagunya ya. Oke. Kita dengar dulu lagu dari Haziq Rosebi nih, coveran lemak manis nih, Sarawani ya semuanya. Selanjut kita putar requestan dari Pamputra.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIT 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Hey, semuanya, semuanya kita sapa lagi. Ada yang bergabung ini di program Gabut Galau Brutal. Ya, ini melalui Instagram. Ada Fazri Payung. Assalamualaikum Bang Haris, minta lagu Aceh Singkil yang judulnya Anak Lembahku. Anak Lembahku Belen. Darinya Islan, salam-salamnya buat Bang Davi, Bang Aris, Bang Badak. Salam kenal semua ya, sama Kak Maida, Kak Vina, itu aja, terima kasih ya Kak. Oke, salam kembali untuk Fazri Payung ya. Cocok nih, lagi musim hujan, lagi hujan ini malam ini ya kan. Cocok namanya Fazri Payung ya, sedia Fazri Payung sebelum hujan. Ya kan, untuk berteduh berarti Fazri ini ya. Oke, ditunggu.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, langsung aja kita putar requestan darinya tadi. Siapa tadi? Siapa namanya tadi? Fazri Payung. Ini ya. Ya, darinya Isran Si Ketang katanya. Yang berjudul Anak Lembah Kubelen. Oke, kita langsung aja putar ini dia.

desa dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala

Dirikanlah solat sesudah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikan pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhramannya para pencinta acara mutiara subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mutiara subuh di edisi hari Senin ya, 29 Juni 2026 bertepatan dengan 15 Muharram 1448 Hijriah ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, sarjana agama, magister pendidikan Islam. Selamanya niatnya acara mutiara subuh, langsung kita mengudara dari komplek kelapa meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Islam lagi yang belum laksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh untuk Cisinggil. Salat subuh kita jam 5 tepat ya, hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 1 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sedang melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sedang melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksamennya langsung saya dari komplek kelapa meriam Sipoli nomor 3 Rimo Aceh Singkil. Ini acara mutiara subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, sarjana agama, magister pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

0: Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh, di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita lanjutkan selanjutnya kajian kita, masih dalam kajian pedihnya neraka, indahnya sorga. Ini bagian yang ketujuh nih selanjutnya. Ini pekan ke-6 kita mengkaji iman kepada hari kiamat ini ya. Kita sudah cerita tentang neraka dan calon penghuninya dan kepedihannya ya. Sekarang kita akan coba sepekan ini mengkaji tentang sorga dan keindahannya. Nah, ini pedihnya neraka, indahnya sorga, bagian ketujuh ini. Bagian yang ketujuh ya. Namun sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qalu alhamdulillah.

dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam sorga secara berombongan-berombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke sorga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati sorga di mana saja yang kami kehendaki. Maka sorga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 73 sampai 74. Rasulullah mama bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke sorga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksamennya jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan aja, dan kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita sedang mengkaji, kita sudah mengkaji sepekan tentang pedihnya neraka ya dan calon penghuninya. Nah, sekarang kita biar adil, kita cerita juga tentang sorga. Nah, agar kita dalam hidup dan kehidupan yang diberikan Allah kepada kita kehidupan, gunakanlah kehidupan itu menuju jalan menuju sorga. Ya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardh u'iddat lil muttaqin. Segera menuju keampunan Allah. Allah sediakan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Islamnya, kita sebelum cerita surga dan keindahannya ya. Nah, yang paling penting dalam hidup dan kehidupan dan janji Allah itu, jangan khawatir. Ketika kita akan masuk surga, maka terutama orang bertakwa ya, masuk surga dengan rombongan-rombongan. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumarah. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantarkan ke dalam surga secara berombongan-rombongan. Jadi kalau di dunia ada ketua rombongan, ada kalau dia organisasi ada ketua, ada setara bendahara, ada anggota ya. Begitu juga ketika masuk neraka, rombongan. Nah, ketika masuk sorga juga rombongan. Nah, yang penting bagaimana jalan menuju sorga itu. Itu yang paling penting ya. Ditentukan dalam hidup dan kehidupan ini. Ya, makanya ketika kita melakukan amal soleh, ingat yang kita baca dalam ikrar kita dalam iftitah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam surah Al-An'am 162, 163 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Surat Al-An'am 162, 163. Jadi kita menuju jalan sorga itu beribadah kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, jadi gitu ya, jangan dibalik. Perintahnya dilupakan, larang dikerjakan, itu fasik namanya. Jadi perintah dikerjakan,
Perintah Allah ya, larangan tinggalkan. Nah, inilah jalan menuju surga itu. Pertama, perbanyak taubat kepada Allah ya. Nah, jangan kita merasa diri kita banyak pahala.

Lebih baik kita lebih baik merasa diri banyak dosa, dengan demikian kita bertobat kepada Allah. Dalam surat Maryam 59 dan 60 Allah Ta'ala berfirman, inilah amalan ya, jalan menuju surga ini. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya, tidak dirugikan sedikit pun. Surat Maryam 59:60. Nah, jadi ini enggak ya. Jadi kalau ingin jalan menuju surga dalam hidup dan kehidupan, ya beriman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, keadaan dan takdir. Kemudian beramal soleh, kalau sudah Islam, ya setelah mengucap dua kalimat syahadat, yang wajib-wajib tunaikan, yang lima waktu soleh, lima waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ditambah amalan-amalan sunnah, ya, Ramadan datang, berpuasa Ramadan, ya, kemudian ada kewajiban zakat, tunaikan zakat, kewajiban haji, tunaikan haji, ya. Nah, kemudian ini jalan menuju surga ini taubatan nasuha. Kalau kita dalam hidup dan kehidupan bergelimang dengan dosa dan maksiat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ya, surah At-Tahrim ayat 8 itu. Jadi, taubat kepada Allah ini juga jalan menuju surga, ya. Nah, jadi yang selama ini malas sholat, diceritakan bagaimana penghuni neraka Saqor, ya, mereka masuk neraka Saqor kena enggak sholat. Taubat dari kebiasaannya meninggalkan sholat, sekarang menjadi ahli sholat. Kalau selama ini dia malas melakukan kebaikan, ya tidak mau menolong orang, nah maka dia taubat, dia tidak mau menjadi penghuni neraka wail, ya. Nah, neraka wail itu kan salah satu penghuninya orang yang enggan memberi pertolongan. Nah, jadi taubatan nasuha ini jalan menuju sorga, ya. Nah, ya. Kemudian apa lagi? Dan termasuk juga dalam hidup dan kehidupan, sucikan jiwa. Mensucikan jiwa dengan apa? Ya, dengan senantiasa hatinya bersih. Bersihkan hati, sucikan jiwa. Pikiran-pikiran kotor jauhkan. Isi dengan pikiran-pikiran positif, ya, hati yang bersih. Mensucikan jiwa. Dalam surat Thoha ayat 76, Allah Ta'ala berfirman, surga adenin yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Surat Thoha 76. Jadi gitu ya, mensucikan jiwa. Jauhkan diri kita dari syirik, ya. Jauhkan diri kita dari maksiat, ya. Hatinya bersihkan. Karena samanya dia sholat juga, tapi hatinya pendengki. Ya, hatinya busuk kepada orang melakukan kebaikan. Nah, padahal dia sholat juga, dia puasa juga. Bahkan sudah titel haji, legan hajah. Nah, bagaimana itu? Jadi yang masuk surga itu apa? Yang tidak berdosa, ya. Kalau tidak berdosa berarti apa? Ya, dalam hidup dan kehidupan selain dia melakukan amal soleh dengan fisiknya, juga beramal soleh dengan mensucikan jiwanya. Surga adenin yang mengalir di sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Thoha 76. Jadi kemaksiatan hati, dengkinya, irinya, sombongnya, angkuhnya, dendamnya, sum'ahnya, riyanya, itu kan kemaksiatan hati itu. Nah, buang jauh-jauh. Yauma yamfa'u malun wala banun illa man atalla biqalbin salim. Kita menghadap Allah ya, ya tidak guna harta, anak, keturunan, tapi menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, ini amalan jalan menuju surga. Taubatan nasuha. Sucikan jiwa. Kemudian apa lagi? Jaga ketakwaan kepada Allah dengan istiqomah. Innal ladina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kan itu janji Allah itu. Nah, dalam surat Fusilat ya. Nah, sesungguhnya orang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah. Nah, turun kepadanya malaikat mengatakan jangan khawatir, jangan takut. Allah janjikan surga kepadanya. Jadi takwa kepada Allah itu juga kunci menjadikan dia akan jalan menuju surga. Perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan.
Dalam surat Al-Ahqaf 13:14 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni sorga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-Ahqaf 13 dan 14. Jadi sebenarnya jalan menuju sorga itu enggak mudah rupanya. Tapi kalau jalan menuju neraka mudah sekali. Ya, perintahnya lupakan, larangan maksiat kerjakan, neraka lah nantinya. Tapi jalan menuju sorga itu ya sangat berliku-liku. Makanya dalam sebuah riwayat ya, sebuah sahabat, sebuah atsar mengatakan ya, saya lupa apakah Umar Khattab itu menanya seorang sahabat, apa itu takwa katanya. Nah lalu Umar menjawab, bagaimana pendapatmu ada sebuah jalan, jalannya cuma satu-satunya. Nah engkau harus melewati jalan itu. Jalan itu ada onaknya, ada durinya. Bagaimana engkau melakukannya? Apa katanya, saya akan berhati-hati. Saya akan melewatinya berhati-hati bagi supaya tidak terinjak onak duri itu. Nah itulah takwa. Nah dalam konteks kehidupan ini, takwa itu berat. Nah perlu diuji dengan apa? Dengan onak dan duri. Cobaan, ujian, bujukan, rayuan, tahta, harta, wanita. Ya. Jadi bagaimana orang yang bisa menyelamatkan dirinya itu, dia selamat. Dan takwa menghantarkan seorang menjadi penghuni sorga. Ya ini juga jalan menuju sorga itu. Apalagi, ya, setelah taubatan nasuha, mensucikan jiwa, takwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kemudian jalan menuju surga itu apa? Sabar dalam menghadapi kesulitan. Nah, istilahnya ini ingat ya. Nah, sabar dalam menghadapi kesulitan. Nah, dalam surat Al-Baqarah 214 Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncang dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Surat Al-Baqarah 214. Jadi sahabatnya, jadi para nabi dan rasul diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan. Nah, yang mengikut para nabi rasul juga dahulu-dahulu mereka diuji. Nah, dalam konteks kekinian, ujian-ujian yang diberikan kepada orang mukmin itu hakikatnya menggugurkan dosa, mengangkat derajatnya. Jadi sabar dalam menghadapi kesulitan itu juga jalan menuju sorga. Ya, ingat innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang bersabar. Innama yasabiruna yaum bighair hisab. Sesungguhnya sabar itu pahalanya tanpa batasnya. Jadi orang sabar itu sorga menantinya. Kesabaran dalam menghadapi kesulitan itu juga jalan menuju sorga. Yang kelima, jihad di jalan Allah. Jihad zaman dulu berperang, yang angkat senjata perang. Nah, jihad dalam konteks kekinian, dengan jihad itu kan bersungguh-sungguh dalam beramal. Nah, bangun malam tahajud itu juga jihad. Menyampaikan ilmu pagi, sore, siang, malam itu juga jihad. Yang punya harta, berjihad dengan hartanya, bi amwalikum. Yang punya tenaga dengan tenaganya. Yang punya ide pemikiran dengan ide pemikirannya. Yang punya pengaruh dengan pengaruhnya. Yang punya pangkat kedudukan dengan kedudukannya. Jihad di jalan Allah. Nah, apakah kamu mengira, kata Allah, bahwa kamu akan masuk sorga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Surat Ali Imran ayat 142. Istrawani, ini juga itibar sama kita. Jadi berjihadlah di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum ampusikum, dengan harta dan diri. Nah, apa yang kita bisa tolong agama Allah ini? Nah, ketika kita menolong agama Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan berikan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, jadi orang-orang bersungguh-sungguh berjihad jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami.
Jadi sahunya, jadi bagaimana jalan menuju surga itu dimulai di dunia ini. Nah, yang punya harta, ya, jihadlah dengan hartanya, berinfak, sedekah, wakaf, ya, bantu orang susah dengan harta itu, bantu tolong agama Allah dengan harta itu, bangun masjid, makmurkan masjid, ya, tolong orang-orang yang melakukan kebaikan dengan harta itu. Kalau Anda kaya, lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf menolong agama Allah, Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Anda asal ilmuwan, lihat bagaimana Abdul Ibn Abbas, Abdul Ibn Mas'ud, ya. Anda ahli Quran, lihat bagaimana Ubay bin Ka'af, ya, lihat sahabat-sahabat Nabi itu. Nah, Anda seorang militer, lihat bagaimana Khalid bin Walid. Jadi jihad di jalan Allah itu juga jalan menuju surga. Dalam surat As-Saff 10-12 Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat yang tinggal yang baik di dalam sorga. Adenan, itulah keberuntungan yang besar. Surat As-Saff, ya, ayat 10-12, ya. Jadi Allah tunjukkan kepada kita jalan, ya, yang bisa menyelamatkan dari azab neraka. Kan kita sudah cerita tentang pedihnya neraka. Nah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Nah, mau enggak kutunjukkan kamu sebuah perniagaan, ya. Ya, kalau kita ada perniagaan itu perdagangan yang bisa menyelamatkan dari azab neraka. Kalau ditanya pasti mau. Nah, bagaimana caranya supaya selamat dari pedihnya neraka dan dimasukkan ke dalam sorga? Kata Allah dalam Quran, kamu beriman kepada Allah. Ini penting, ya. Nah, bersyukurlah yang sudah sebagai seorang muslim dan muslimah. Setelah itu, beriman juga kepada Rasul. Setelah itu, berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Karena sahabatnya, siapa Tuhanmu? Allah, Nabimu, Muhammad, kitabmu, Al-Quran, agamamu Islam. Nah, sementara datang, sementara Allah berikan dia harta. Datang waktu perintah zakat, enggak mau. Orang minta tolong hartanya, enggak mau. Nah, jadi berarti dia tidak mau menyelamatkan dirinya dari azab yang pedih. Maka iman kepada Allah, iman kepada Rasul, berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwa, itulah yang lebih baik bagimu, kata Allah. Jika kamu mengetahui, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam sorga. Adenin, itulah keberuntungan yang besar. Surah As-Saff, ya, ayat 10-12. Nah, itu amalannya, ya. Ini jalan menuju sorga, ini kita cerita dulu. Nah, jadi berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa ampusikum. Jadi tolong agama Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, tolong agama Allahnya. Ya, jika kamu menolong agama Allah, kalau Allah akan tolong kamu dan menguatkan posisi kedudukanmu. Baik, ya. Jalan menuju surga itu jihad dengan Allah. Yang keenam, ini orang yang syahid di jalan Allah, dia berjihad lalu syahid di jalan Allah, maka ya itu jalan menuju surga itu. Dalam surat Muhammad 4-6 Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam sorga yang telah diperkenankannya kepada mereka. Surat Muhammad 4-6. Jadi orang-orang yang syahid di jalan Allah, dia berjuang di jalan Allah, ya. Nah, dan syahid mereka itu, ya, menuju sorga, mati syahid. Nah, apalagi seterusnya, jalan menuju sorga itu, ini kita cerita dulu. Termasuk yang ketujuh, menjauhi dosa-dosa besar. Nah, kita sudah pernah membuka di kajian Mutara Subuni, ada 70 sekian dosa-dosa besarnya. Nah, jauh itu. Contoh syirik, dia jauhkan. Contoh apalagi kebiasaannya meninggalkan sholat, dia jauh itu, dia senantiasa menjaga sholatnya. Contoh apalagi dalam bermuamalah, dia tidak riba, dia selalu yang halal thayyibah. Jadi jauhi dosa-dosa besar. Ini juga jalan menuju sorga. Tapi kalau dalam kehidupan senang sekali berbuat dosa, itu jalan menuju neraka.
Ya, dalam menimbang dia curang, itu jalan neraka. Dalam menimbang dia jujur, itu jalan ke sorga. Dia punya harta, dia berzakat, infak sedekah, jalan sorga. Dia punya harta tapi bakhil, pelit, ya, dengan hartanya melakukan yang haram, itu jalan menuju neraka. Jauhilah dosa-dosa besar, itu jalan menuju sorga. Dalam surat An-Nisa ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Surat An-Nisa ayat 31. Selanjutnya kita sedang mengkaji, ya, indahnya surga, pedihnya neraka, indahnya surga bagian yang keenam ini. Tapi kita mulai dengan jalan menuju surga. Kita akan sambung setelah yang berikutnya. Selanjutnya.

Baik, selamanya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Terima kasih Mas Setia di program Mutiara Subuh dan Awal Islam Amar Ma'ruf Nimkar. Eksamennya kita sedang mengkaji pedihnya neraka, indahnya sorga. Bagian yang ketujuh ini kita coba cerita tentang sorga lah ya. Nah, jadi jalan menuju sorga itu nggak mudah ya. Lakukanlah amal-amal yang bisa membawanya ke sorga ya. Nah, saya sudah kita sampaikan termasuk bertobat kepada Allah dari segala macam dosa dan maksiat, sucikan jiwa ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang mensucikan jiwanya, rugi orang mengotor jiwanya. Kemudian takwa kepada Allah ya, di mana saja kita berada, di rumah, di perjalanan, di kantor, di sawah, di ladang, dimanapun ya. Nah, dengan istiqomah, takwa itu menghantarkannya menjadi jalan menuju surga. 08116481008 kita buka. Pedihnya neraka, indahnya surga, sedang kita kaji bagian ketujuh nih. Ini pekan ketujuh kita mengkaji nih ya. Nah, berarti sudah sebulan lebih kita mengkaji ini tentang iman kepada hari akhir ya. Nah, jadi sekarang kita cerita tentang surga dan kenikmatannya. Jadi jalan menuju sorga itu gak semudah yang kita bayangkan. Dan untuk meraih sorga itu lakukanlah amal-amal itu di dunia. Nah, taubatan nasuha, mensucikan jiwa, takwa kepada Allah di mana saja berada, sabar dalam menghadapi kesulitan, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Mati syahid bagi yang mati syahid ya. Nah, mereka itu sudah ahli sorga itu. Kemudian jauhi dosa-dosa besar. Nah, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, kata Allah, di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu sorga. An-Nisa ayat 31. Tapi kalau masih melakukan dosa-dosa besar, siap-siap dia akan merasakan pedihnya neraka. Nah, tapi kalau dosa-dosa besar udah dia tinggalkan, udah kita kaji ya dulu ya, kajian tentang dosa-dosa besar. Nah, kapan-kapan kita ulang lagi insya Allah ya. Nah, maka tinggalkan dosa-dosa besar itu, dia akan menjadi ahli sorga ya. Pada manusia. Yang kedelapan, dia mendirikan sholat, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, sholat, kemudian dia punya harta, ya infakkan di jalan Allah. Dalam surat Ar-Ra'du 22-24, Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan kami, kita ulangi, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu sorga. Adenen, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Maka langkah baiknya tempat kesudahan itu. Surat Ar-Ra'du ayat 22-24. Jadi dirikanlah sholat itu. Infakkanlah harta di jalan Allah. Anda akan menjadi penghuni surga. Ya. Jadi berat itu sudah kita sampaikan. Yang punya harta ditanya tentang hartanya. Yang punya ilmu ditanya tentang ilmunya. Yang punya kekuasaan ditanya tentang kekuasaannya. Tsumma latus'aluna yauma izin 'anin na'im. Allah berikan nikmat ditanya. Nikmat apapun. Nah, ketika nikmat itu ia gunakan di jalan Allah, maka itu juga jalan menuju surga. Ya Tuhan yang diberikan. 08116481048 kita buka. Silakan seramannya. Jadi kalau Anda tidak sholat, berarti Anda enggak mau menuju surga. Nah, neraka sakor tempatnya. Diberikan harta enggak mau berzakat, Anda enggak mau ke surga itu, neraka jahanam tempatnya. Tapi sudah dirikan sholat, sudah menginfakkan harta di jalan Allah, maka ya, nah dalam surat Ar-Ra'du 22-24 tadi ya, yaitu ya mereka akan masuk surga bukan hanya dia sendiri saja, bersama-sama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya,
sedangkan malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Nah, alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu, ya, kebaikan itu juga akan mengalir kepada yang lainnya, termasuk kepada keluarga. Nah, jadi begitu juga ada namanya amal jariah. Nah, amal jariah itu walaupun dia telah wafat sampai kepada dirinya, termasuk doa anak yang soleh, termasuk ilmu yang bermanfaat, ya, penafsiran para ulama, termasuk pohon yang ia tanam, termasuk apa sungai yang ia buka, rumah singgah yang ia buat, masjid yang ia bangun, mushaf yang ia tulis, ya, itu akan menjadi cara dirinya jalan menuju surga. 08 11 648 10 48 kita buka dengan tema kita, yaitu pedihnya neraka indahnya surga, bagian yang ketujuh ini, ya, dengan tema kita hari ini, surga dan keindahannya, ya, dan jalan menuju surga disampaikan. Kembali. Jadi dirikanlah sholat, infakkan harta jalan Allah. Yang kesembilan, bertawakal kepada Allah, ya, tawakal. Ya, makanya keluar rumah kita baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama-Mu ya Allah saya berserah diri. Tiada daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah. Nah, orang bertawakal dia akan jalan menuju surga itu. Dalam surah Al-Ankabut 58-59 Allah Ta'ala firman, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam sorga. Ia mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Surat Al-Ankabut 58-59. Jadi beriman, ya, beramal soleh, dan bersabar, ya, bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Beramal soleh. Orang-orang yang beramal, jadi beramal itu, ya, beramal soleh maksudnya, ya, nah, akan kembali kepada dirinya. Jadi kita jangan pelit beramal itu. Saya nggak ada duit, ya, untuk beramal. Apa yang bisa? Saya punya tenaga. Beramal dengan tenaga. Saya tenaga pun nggak ada. Siapa? Saya hanya bisa mendoakan. Beramal dengan doa. Saya enggak bisa doakan, ya. Ya. Terus gimana? Tahan diri untuk tidak mengganggu orang melakukan kebaikan. Nah, jadi tawakal kepada Allah itu menghantarkan dia jalan menuju sorga. Jadi kita jangan sombong, bekerja pasti berhasil. Nah, ini ujian pasti lulus. Enggak ada kita memastikan. Nah, tapi saya sudah berusaha, saya baringi dengan doa. Terus saya serahkan diri saya kepada Allah. Ah, itu namanya tawakal. Nah, orang-orang yang beramal, yaitu bersabar dan tawakal kepada Allah, ya, mereka akan jalan menuju surga. Esoknya apalagi jalan menuju surga, termasuk bangun malam untuk tahajud, ya, sholat malam. Nah, jangan hanya tidur saja. Kenapa kita ini zaman-zaman piala dunia nih? Kenapa mau bangun rela tengah malam, bangun jam 2, jam 3 untuk nonton bola? Kenapa ada niat untuk bangun malam? Nah, kita lupa, ya, di malam hari itu ada waktu mustajab doa. Allah mengampuni orang yang berdosa, mengabulkan orang berdoa. Sholat malam, dan sholat malam itu jalan seorang hamba menuju sorga. Kosong 8 11 6 48 10 48 kita buka. Pedihnya neraka, indahnya sorga, bagian yang ketujuh ini. Tapi kita sampaikan dulu jalan menuju sorga tuh. Jalan menuju sorga, ya. Nah, kalau di hari kiamat ada namanya sirat, ya, titian lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, ya. Melewati sirat itu bermacam ragam, ya. Ada yang secepat kilat. Udah kita ceritakan dalam bab tentang neraka, ya. Tentang mahsyar, ya. Tentang yaumul hisab, yaumul ba'ats, berbangkit. Ada sirat, ya. Selamat, maka masuk surga dia. Enggak selamat, tergelincir, terpleset ke jurang neraka. Nah, menyelamatkan diri kita dari jembatan yang licin itu, ya, dengan amal soleh.
Ya, termasuk yang kita sampaikan tadi, termasuk qiyamul lail, mendirikan malam. Dalam surah As-Sajdah 16:17 Allah Ta'ala berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap. Serta mereka menafkahkan rezeki yang kami berikan. Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. As-Sajdah 16-17. Sesungguhnya manusia kerugian. Dalam surat lain ini ya, yang bangun malam untuk tahajud ya. Nah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman sorga. Dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan selalu memohon ampunan pada waktu pagi sebelum fajar. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Surah Az-Zariyat 15-19. Jadi orang-orang yang ahli tahajud ya. Nah, kemudian orang suka bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf, melakukan amal sosial. Nah, itu jalannya menuju sorga. Jalannya menuju sorga. Tapi malam masih tidur saja, enggak ada waktu untuk tahajud. Punya harta sih membeli hal-hal yang tidak berguna saja, bahkan dosa. Tapi enggak datang perintah zakat, wakaf, sedekah, enggak mau. Ya, berarti dia tidak mau menuju jalan menuju sorga. Berarti apa? Ya, di hari kiamat kan cuma dua jalan. Ya, satu jalan sirat itu ya, kalau dia selamat sampai ke sorga. Kalau dia terjerembab, dia masuk neraka. Nah, jalannya cuma satu, sirat itu. Nah, selamat, sorga. Enggak selamat, terjungkir ke dalam neraka. Tahajud juga amalan jalan menuju sorga. Nah, apalagi termasuk takut kepada Allah. Nah, selamanya ini penting ya. Ada yang selamanya hari ini orang enggak takut lagi kepada Allah. Buktinya apa? Mudah saja dia berzina secara terang-terangan. Mudah saja dia mabuk ya. Mudah saja dia narkoba. Mudah saja dia melakukan yang haram. Mudah saja dia selingkuh. Mudah saja dia membunuh. Berarti dia enggak takut kepada Allah. Nah, jadi takut seorang hamba kepada Rabb-nya itu juga jalan menuju surga. Dalam surat An-Nazi'at 40:41 Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya sorga tempat tinggalnya. Surat An-Nazi'at 40:41. Istilahnya inilah yang harus diingatkan kita ya. Nah, kadang karena kebetulan sedang di posisi puncak ya, puncak karir, puncak sedang teken tanda tangan sedang berlaku ya. Nah, disitulah diuji ketakutannya kepada Allah. Nah, mudah dia akhirnya dia mudah melakukan penyelewengan dalam pekerjaannya, korupsi, mencuri, takut kepada Allah. Nah, dengan apa? Dengan mengingatkan bagaimana dahsyatnya neraka. Kalau saya lakukan ini, nanti saya masuk neraka. Neraka, bagaimana dahsyatnya? Kita ceritakan pedihnya neraka. Ah, saya tidak maulah tinggalkan. Nah, takut kepada Allah itu yang membawa dia jalan menuju sorga. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya sorga tempat tinggalnya. Surat An-Nazi'at 40:41. Nah, termasuk kalau ingin menjadi ahli sorga, jalan menuju sorga itu, jadilah ibadur rahman. Nah, panjang sekali nih ya soal Furqan ini ya. Nah, soal ibadur rahman ya, hamba-hamba Allah yang penyayang ini ya, jadilah ibadur rahman. Termasuk ibadur rahman itu apa? Dia takut kepada Allah. Kita bacalah lengkap artinya ya. Dalam surah Al-Furqan ini ayat 63 sampai 76. Allah Ta'ala berfirman, ibadur rahman ini jalan menuju surga. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi
dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata mengandung keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat, ya, seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yaitu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka kejahatan mereka itu diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak menghadapnya dengan orang menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah orang yang diberi balasan tempat yang tinggi, itu sorga, kena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman." Surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 76. Jadi Ibadur Rahman ini ya, nah Ibadur Rahman ini juga ya, dia akan menjadi ahli surga. Ini jalan menuju surga, Ibadur Rahman. Nah begitu juga Surabani ya, kalau anda itu menjadi mukmin yang beruntung. Nah, mukmin yang beruntung itu bagaimana? Diabadikan Allah dalam surah Al-Mukminun ya, 1 sampai ayat 11 ya. Qad aflahal mukminun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Hingga seterusnya ya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan orang-orang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga, yaitu mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'minun 1-11. Jadi sebenarnya jalan menuju surga itu apa? Perlu perjuangan, perlu riadah, ya, perlu latihan, ya, perlu kesabaran, perlu istiqamah, ya. Nah, jangan hari ini dia takut kepada Allah, besok enggak takut lagi. Nah, kadang hari ini dia sholat, besok enggak sholat lagi. Nah, itu tak istiqomah namanya. Biasanya dia ahli sedekah kemudian bakhil lagi. Nah, tidak istiqomah namanya. Biasanya ahli puasa berhenti puasa. Ya. Biasanya ahli tahajud dia berhenti tahajud. Nah, istiqomah. Nah, jadi sama ini penting sekali diingatkan kepada kita ya. Jadi yakinkan diri kita ketika kita melakukan kebaikan ketaatan itu untuk diri kita masing-masing. Nah, kalau kita himbau orang melakukan kebaikan, kita dapat pahala. Yang kita himbau juga dapat pahala, ya, tanpa mengurangi pahalanya sendiri. Kita dapat pahala karena mengajak, seperti orang azan, muazin, hayyalah sholat, yuk kita sholat. Dia sholat, orang datang sholat, dia dapat pahala orang yang sholat itu, tanpa mengurangi pahalanya. Begitulah indahnya Islam ini dan jalan menuju surga dengan kebaikan, dengan ketaatan, ke amal soleh.
Kapan lagi sahabatnya melakukan kesolehan itu, ya? Nah, Allah berikan kepada kita umur, ditanya Allah dari kiamat, kemana umur dihabiskan? Dititipkan harta, ditanya Allah, kemana harta itu digunakan? Dari mana dapatnya, kemana digunakan? Yang punya ilmu ditanya Allah, kemana ilmu digunakan? Yang punya kekuasaan ditanya Allah, kemana kekuasaan digunakan? Ditanya Allah. Nah, oleh karena itu diingatkan kepada kita, ya, kajian akhir ini akikatnya membuat kita seimbang dalam hidup. Di dunia kita cari, akhirat juga kita cari. Nah, termasuk ya tujuan hidup seorang mukmin itu apa? Ibadah kepada Allah. Tujuannya apa? Jalan menuju surga. Dalam surat Qaf ayat 31-35 Allah Ta'ala berfirman, dan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara semua peraturan-peraturan-Nya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedangkan dia tidak kelihatan oleh-Nya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat, masukilah surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada si kami ada tambahan-Nya. Surah Qaf 31-35. Jadi Allah janjikan kepada siapa? Kepada orang yang beriman, beramal soleh, melakukan ketaatan, ya, mencegah dirinya dari dosa, ya, dengan surga. Nah, sebenarnya kita cerita dulu ya, ini jalan, ini indahnya surga nih, kita mulai dengan jalan menuju surga itu, ya. Nah. Jadi apa namanya? Lakukanlah kebaikan itu. Nah. Jadi kita ulang kembali ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, ya. Mereka dan lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya. Sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhannya. Mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Surah Ali Imran 133-136. Assalamualaikum para penyita acara Mutara Subuh di mana mendengarkan acara ini, ya. Jadi kita cerita tentang surga dan keindahannya, ya. Nah, jadi jalan menuju surga itu raih dengan apa? Dengan takwa kepada Allah. Dengan apa? Dengan taubatan nasuha. Dengan apa? Dengan mensucikan jiwa. Dengan apa? Dengan sabar dalam menghadapi kesulitan. Dengan apa? Dengan jihad di jalan Allah. Dengan apa? Ya, dengan mati syahid, ya. Dengan apa? Dengan menjauhi dosa-dosa besar. Dengan apa? Dengan mendirikan sholat dan menimpakan harta jalan Allah. Dengan tawakal, dengan sholat malam, dengan takut kepada Allah, dan jadilah ibadur rahman. Nah, Islamnya banyak, ya, amalan bisa membawanya ke sorga. Nah, bagaimana kajian berikutnya tentang indahnya sorga, ya? Nah, insya Allah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang yang sama dalam program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya. Salah dalam menyampaikan, sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Pedihnya neraka, indahnya sorga, hari ini bagian ke-6. Insya Allah besok kita sambung kajian bagian ke-7. Terima kasih atas kelabatian, mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.